0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

Iya sobat, balik lagi masih di 96,6 Radio Ne Bojonegoro ya. Masih barengan Wela Puspa di pagi hari ini, semangat selalu tentunya. Dan karena ini juga masih musim kemarau, yang mana musim kemarau itu panas terus juga kering gitu sobat ya. Sejumlah wilayah di Jawa Timur juga mulai merasakan cuaca yang lebih panas dan juga terik gitu, bahkan terjadi kegawat daruratan kekeringan gitu ya, sama sekali tidak ada air sehingga membutuhkan dropping air bersih. Nah, kondisi ini tentu juga membuat pemilihan pakaian menjadi penting agar tetap nyaman saat beraktivitas sehari-hari. Jadi selain model, bahan baju juga perlu diperhatikan karena setiap jenis kain memiliki karakter berbeda dalam menyerap keringat dan juga menjaga sirkulasi udara. Nah, pertanyaannya adalah apa saja bahan baju yang nyaman dipakai saat cuaca panas sobat? Nah, ini ada beberapa jenis pakaian yang memiliki karakter ringan dan juga memungkinkan udara lebih mudah bersirkulasi gitu ya di dalam tubuh. Dan untuk bahan yang pertama adalah katun sobat, karena katun ini menjadi salah satu bahan pakaian yang banyak dipilih saat cuaca panas karena teksturnya lembut, ringan, dan mampu menyerap keringat dengan baik. Serat alaminya ini membantu menyerap kelembapan dari tubuh sehingga pakaian terasa lebih nyaman saat digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, akan tetapi tidak semua jenis katun ini memiliki karakter yang sama. Jadi katun dengan tenunan tipis dan juga ringan ini memiliki sirkulasi udara yang lebih baik sehingga terasa lebih sejuk di kulit. Nah, sebaliknya ada katun yang tebal gitu ya. Ini memiliki tenunan yang rapat, cenderung menahan lebih banyak panas. Nah, karena itu saat cuaca sedang terik, pas panas-panasnya, katun berbahan tipis menjadi bahan yang pas atau menjadi pilihan yang tepat untuk kaos ataupun juga kemeja gitu ya, maupun pakaian santai agar tubuh tetap nyaman dan tidak mudah gerah. Nah, selanjutnya ada linen sobat ya. Nah, linen ini menjadi salah satu pilihan pakaian yang nyaman saat cuaca panas. Jadi kain ini memiliki karakter ringan dengan tenunan yang cukup longgar sehingga memungkinkan udara mengalir dengan baik dan juga panas tubuh ini lebih mudah keluar sobat. Jadi sirkulasi di dalam tubuh ini bisa berganti gitu ya udaranya, jadi gak keringetan, gak sumpek kayak gitu. Nah, karakter tersebut membuat linen ini cocok digunakan di daerah tropis sobat, di Indonesia tentunya, maupun saat musim kering. Nah, selain memberikan rasa sejuk, linen ini juga memiliki tampilan yang sederhana tetapi tetap elegan. Jadi bahan ini bisa digunakan untuk berbagai jenis pakaian, mulai dari gaun, terus juga rok, hingga atasan ringan. Nah, selain katun dan juga linen, ini ada beberapa jenis kain lainnya, nanti akan Bella bahas setelah yang satu ini sobat. Ada segera madu spesial teruntuk semuanya saja sobat 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan?
3: Tahan lah mak. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Iya sobat, Anda barengan Liodra ya. Teganya kau sudah mengantarkan kita di menit ke-46 lepas dari jam 7 pagi. Dan juga selamat bergabung buat yang baru aja on gitu ya.

96,6 Radio nih Bojonegoro. Kita kembali lagi ke laptop sobat. Kalau tadi ada kain katun dan juga baju yang berbahan linen, ini selanjutnya bahan pakaian yang cocok digunakan saat musim kemarau, saat hot-hotnya gitu ya, pas panas-panasnya. Ini yang nomor 3, ada kain bambu sobat. Nah, kenapa? Dan juga memiliki serat yang halus sehingga nyaman digunakan langsung di kulit. Nah, kain bambu ini juga memiliki sifat hipoalergenik serta juga mampu menyerap kelembapan dan membantu menjaga sirkulasi udara. Karakter tersebut juga membuatnya cocok sobat ya bagi pemilik kulit sensitif maupun pakaian yang digunakan sehari-hari. Kadang kan ada orang yang kalau bahan pakaiannya tidak nyaman tuh kayak terjadi ruam, kayak gatal-gatal, terus mudah keringetan kayak gitu. Nah, kalau kain bambu ini selain nyaman, kain bambu ini juga menjadi bagian pilihan yang cocok untuk sobat Bas FM yang ingin menggunakan bahan pakaian yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada bahan rayon sobat, yang merupakan bahan semisintesis yang dibuat dari serat selulosa alami. Jadi kain ini memiliki tekstur lembut, ringan dan jatuh dengan baik sehingga nyaman digunakan saat cuaca panas. Jadi rayon ini juga dikenal mampu memberikan sirkulasi udara yang cukup baik serta memiliki tampilan yang menyerupai bahan alami seperti sutra, katun dan juga linen sobat. Nah, karakter tersebut juga membuat rayon cocok digunakan untuk berbagai jenis pilihan pakaian ya, mulai dari busana santai hingga pakaian yang lebih modis. Nah, akan tetapi keamanan rayon ini bisa bergantung pada jenis dan ketebalan kainnya. Jadi beda ketebalan juga beda nanti kenyamanannya sobat ya. Sehingga pemilihannya juga tetap perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca dan juga selera gitu ya. Oke, selanjutnya untuk tips memilih baju untuk cuaca panas akan kita bahas setelah yang satu ini sobat. Ada Wijining Tresna spesial buat semuanya ya. 96,6 Radio nih Bojonegoro.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo, Jen.
5: Masuk.
4: Ya punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima, juara satu lomba masak.
6: Mantuku dong, punya resto di Melbourne.
7: Halo tante.
8: Silakan dicoba semur ayamnya.
9: Nah, jeng, cobain deh masakan mantuku.
4: Endesnya,
7: gurihnya ngeresel.
9: Mantuku yang masak.
8: Kan aku pakai kecap sedap.
4: Kecap sedap?
8: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
4: Aroma nate sedapnya.
6: Pantes, enak-enak yo.
9: Pas di lidah.
4: Kalau gitu, mantu ai harus pakai kecap sedap.
6: Kita beli di toko yuk, Ceng.
4: Ayo.
8: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.

Iya sobat, balik lagi masih di 96,6 Radio Nih Bojonegoro ya, untuk edisi siar hari Jumat di tanggal 25 September 2026. Sambil bela lanjutkan juga pembahasan kita tadi sobat ya, untuk tips memilih baju karena ini juga cuacanya lagi panas, lagi musim kemarau. Jadi pemilihan pakaian ini perlu disesuaikan agar tubuh tetap nyaman dan tidak mudah gerah gitu ya, biar gak sumuk. Nah, pakaian berwarna terang seperti putih, terus juga warna kayak putih tulang, pastel, warna-warna krem, ini juga bisa menjadi pilihan karena cenderung tidak menyerap panas sebanyak warna gelap. Jadi potongan baju yang longgar ini juga membantu sirkulasi udara sehingga tubuh terasa lebih sejuk. Nah, selain itu, pilih bahan kain sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, sobat. Untuk kegiatan sehari-hari, bahan seperti katun, linen, terus juga rayon ataupun kain bambu ini bisa memberikan rasa ringan dan juga rasa nyaman. Sementara untuk aktivitas yang banyak mengeluarkan keringat, ini sobat bisa pilih bahan yang mampu menyerap atau mengelola kelembapan dan juga bahan yang cepat kering gitu ya. Memilih bahan baju yang nyaman saat cuaca kemarau, saat cuaca panas, ini juga bisa membantu tubuh untuk tetap sejuk dan nyaman selama beraktivitas di musim kering. Jadi kayak katun, linen, kain bambu dan juga rayon ini bisa menjadi pilihan dengan karakter yang berbeda sobat. Nah, selain bahan kain yang kita gunakan, ini kita juga bisa memperhatikan warna dan model pakaian agar sesuai dengan kondisi cuaca serta aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan pakaian yang tepat, cuaca panas di Jawa Timur ini juga tidak perlu menjadi penghalang untuk tetap beraktivitas, untuk tetap produktif dengan nyaman sobat. Karena gak mungkin juga kalau misalkan musim panas pas lagi hot-hotnya kita pakai bahan yang kayak sifon gitu ya, yang kainnya tuh kayak kasar gimana gitu, terus itu juga akan menambah sumuk gitu ya. Cuacanya udah panas, ditambah bajunya juga tidak nyaman, malah tambah sumuk, tambah berkeringat, dan malah membuat tidak nyaman ketika dipakai beraktivitas sehari-hari sobat.

And now, you're listening. EK.

Iya sobat, masih di IG informasi pagi yang bikin happy ya. Menit ke-33 lepas dari jam 8 pagi. Bella mau mengajak sobat untuk mengenal burung kepodang sobat ya. Jadi burung pesolek identitas Jawa Tengah dan juga mitos anak rupawan. Nah, setiap daerah di Indonesia ini memiliki hewan identitas alias maskotnya masing-masing gitu ya. Sesuai judul artikelnya, fauna identitas Jawa Tengah atau Jateng ini adalah burung kepodang yang cantik dan mempesona sobat. Dan dikutip dari buku ensiklopedia fauna khas Indonesia ini, atau yang lebih tepatnya kepodang kuduk hitam memiliki nama ilmiah Oriolus chinensis sobat ya. Jadi dalam bahasa Inggris, burung yang bulunya memiliki warna emas dan hitam ini disebut black napped oriole. Nah, bagi orang Jawa, burung kepodang lebih dikenal dengan nama manuk pitu wolu. Bukan tanpa sebab, karena bunyinya yang nyaring memang sekilas terdengar seperti cuitan pitu wolu yang berulang sobat. Nah, selain kerap dijadikan burung piaraan berkat penampilan dan suaranya, burung kepodang ini juga bertalian erat si ilmiah burung kepodang. Ini dilansir dari laman Malaysia Biodiversity Information System atau MIBIS. Jadi ada banyak sekali klarifikasi ilmiah burung kepodang sobat ya. Nah, untuk ciri fisik burung kepodang ini menurut catatan website Bird and Me, kepodang ini memiliki panjang rata-rata 23-27 cm. Nah, ciri yang paling khasnya adalah burung ini dengan warna kuning cerahnya. Karenanya tidak mengherankan ia mendapatkan julukan burung pesolek yang cantik mempesona. Kepodang ini memiliki bulu berwarna kuning pekat di seluruh punggung, dada, dan juga perut. Dan dilihat sepintas, mata kepodang ini tampak seakan sedang mengenakan topeng berwarna hitam yang memanjang hingga tengkuk sobat. Jadi memberikan kontras yang sangat mencolok. Ini kalau misalkan orang gitu kayak pakai ini apa, maskara dan eyeliner kayak gitu ya. Nah, sayap kepodang ini sebagian besar juga berwarna hitam dengan tepian kuning. Demikian juga ekor yang warnanya hitam dengan ujung kuning yang khas, paruhnya berwarna merah muda dengan bentuk sedikit melengkung. Jadi tubuh kepodang ini terbilang anggun dan juga ramping. Layaknya keluarga oriole, jadi beratnya hanya sekitar 65-100 gram saja yang membuat burung ini cantik sebagai penerbang yang handal sobat. Dan nanti Bella akan bahas tentang habitat dan juga makanan favorit burung kepodang serta mitos kepodang dan juga anak rupawan setelah yang satu ini sobat.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Radio.
1: Iya sobat, balik lagi ya, masih barengan Bella Puspa di 96,6 Radio Ne Bojonegoro, dan semakin merapat kebersamaan kita karena masih ada waktu 14 menit ke depan ya, sambil Bella lanjutkan juga tentang habitat dan makanan favorit burung kepodang. Jadi burung kepodang ini biasa ditemukan di banyak negara, antara lain Indonesia, India, Kamboja, Bangladesh, Korea Selatan, dan juga Rusia. Nah, burung ini tinggal di hutan lebat tropis, lalu juga bisa di hutan bakau, di kebun, hingga perkebunan. Bahkan tak jarang juga kepodang ditemukan di areal perkotaan. Dan berdasarkan penjelasan di website Animalia, kepodang ini senang mengonsumsi serangga dan juga buah beri. Nah, kalau di India, kepodang juga tercatat mengambil nektar dari bunga-bunga besar sobat. Dan ada kalanya fauna identitas Jawa Tengah ini juga menjadi predator bagi sarang burung-burung yang lebih kecil. Jadi suka makan apa namanya telur burung-burung yang lebih kecil dari si kepodang ini. Nah, lalu apa mitos kepodang dan juga anak rupawan? Nah, ini ditinjau dari kacamata mitos sobat ya. Burung kepodang ini bertalian dengan satu, yakni anak rupawan. Nah, apa sih kaitannya? Jadi ada sebuah tulisan ilmiah budaya non benda dan artefak Provinsi Jawa Tengah. Nah, kepodang ini lazim digunakan dalam tradisi mitoni gitu ya. Nah, konon ibu hamil yang mengonsumsi daging burung pesolek ini akan mendapatkan keturunan yang rupawan. Nah, mitos ini semakin kuat dipercayai berkat penampilan cantik Oriolus chinensis sobat ya, nama latin dari burung kepodang, dan belum lagi kebersihan bulu dan sarang kepodang yang lebih dibandingkan dari burung-burung lainnya. Jadi burung ini tuh udah cantik, terus bulunya juga bagus, mempesona, dan sarangnya ini juga bersih kayak gitu. Nah, selanjutnya bukan hanya keturunan, jadi burung kepodang ini juga dikaitkan dengan kemampuan tolak bala. Jadi ada sebuah buku filosofi rumah Jawa yang menyebutkan sebagian orang Sunda ini percaya rumah yang ada burung kepodangnya akan terhindar dari santet, kebakaran, dan juga kemalingan seperti itu. Nah, balik lagi itu tadi mitos sobat ya. Okay. Nah, selanjutnya, apakah burung kepodang ini merupakan satwa yang dilindungi? Nah, coba kita cari tahu. Jadi, ini sudah Bella kutip dari laman resmi International Union for Conservation of Nature. Tren populasi kepodang ini juga memang tampak menurun. Namun, karena diyakini tidak terjadi secara drastis untuk masuk kategori rentan gitu ya. Dan pihak dari Union for Conservation of Nature ini juga mengkategorikan kepodang sebagai kurang mengkhawatirkan. Jadi, masih ada sih populasinya. Maksudnya nggak yang sampai punah gitu ya. Lalu, bagaimana dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia? Nah, sejauh penelusuran sampai artikel ini dibuat, jadi daftar tumbuhan dan satwa dilindungi ini masih mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup sobat ya. Jadi dalam aturan itu, kepodang ini tidak masuk daftar satwa yang dilindungi. Nah, meskipun begitu, berkaca dari populasinya yang terus berkurang gitu ya, karena banyak diburu, diperjualbelikan, kelestarian burung kepodang ini juga mesti harus kita jaga bersama. Jadi upaya tersebut bisa dilakukan dengan melindungi habitatnya serta mencegah perburuan dan juga perdagangan secara ilegal. Karena kasihan banget ya, burungnya cantik kalau sampai banyak diburu, banyak diperjualbelikan gitu ya, dan sampai akhirnya punah sobat. Oke deh, itu tadi sekilas perkenalan kita dengan si cantik burung kepodang dari Jawa Tengah gitu ya, seekor burung pesolek fauna identitas Jateng, serta mitos dan juga status konservasinya. Semoga apa yang Bella bagikan ini juga menambah wawasan gitu sobat ya. Dan pastikan tetap merapat selalu di IG, informasi pagi yang bikin happy.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya sobat Bella Puspas, sekalian pamit sobat ya, udah di menit ke-57 lepas di jam 8 pagi. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung di IG Informasi Pagi yang bikin happy. Untuk satu komposisi closingnya ada lagu terbaru, judulnya Tegel, Bella spesial Senin sobat ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan bye-bye.

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Nita mana? Katanya sih tadi on the way langsung.
1: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi.
4: Lagi? Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman. Yang penting...
6: Oh.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Yang penting... Oh.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dulu sih

0: saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini
1: dasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh.
1: Kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
1: Mit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya. Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
4: Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsing gini sih? Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting sehari
1: baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.

0: Nah, soal nyaman, sok lain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
1: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
0: Dalam 96 Radio Ni Bojonegoro.

Radio Bojonegoro. Di menit ke-9 lepas dari jam 12 tentu saja di perjumpaan awal kali ini. Silakan untuk sobat tercinta yang ingin bergabung ya di 08113052966. Tentu saja di hari Jumat yang penuh berkah ini, ya mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi keberkahan dalam setiap kita melangkah dan selalu diberi kelancaran rezekinya, dan yang paling utama sobat selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali, dan juga pastinya kita dengan keadaan sehat walafiat, senantiasa untuk melaksanakan sesuatu hal juga selalu diberi kelancaran pastinya ya. Bareng Elvika ada Dunia Tipu-Tipu ya, bersama Yura Yunita. Nah, kalau menurut Anda bagaimana dengan dunia ini? Apakah penuh tipu-tipu? Saya rasa ya kita yang realistis aja ya. Jangan menipu dan enggak usahlah bahas tentang tipu-tipu. Dia suka menipu dengan rayuan gombal.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?

0: biasa aja kok. Nip, kok bisa langsing gini sih? Rahasianya apa? Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
3: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
2: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
3: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

0: Hai, udah lama di sini. Aku boleh duduk?
1: Boleh.
0: Jadi udah

Iya, perceraian Lara bersama Ipang yang juga sudah mantarkan di menit ke nunggu ibunda tercinta ya, karena mau operasi ya, karena lagi sakit. Ya mudah-mudahan operasinya juga diberikan kelancaran dan segera diberikan kesehatan, segera sembuh, pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Kemudian untuk yang ada di kawasan Kanor sana yang sekarang ini lagi seneng katanya karena sebentar lagi mau panen gitu, tinggal menghitung hari. Waduh, gua ya nih. Bukti ya, terima kasih. Menghitung hari detik demi detik, lagi menghitung hari ya. Baiklah, mudah-mudahan panennya juga berkah, barokah, melimpah ruah ya. Semuanya tipsnya apa itu? Ada yang pasti tipsnya ya. So, session terus bersama Elvika di Lagu Pop Indonesia.

0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya keger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
7: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
10: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Alama bersama Rizky Febian, Sobat Bas ya, featuring Andrian Halif yang juga sudah mengantarkan di menit ke-12 lepas dari jam 1 pada siang kali ini di Lagu Pop Indonesia. Siang-siang kayak gini enaknya minum apa ya? Harus pinter-pinter lah memilih apa yang kita konsumsi, apalagi air minum ya. Air minum ini air putih pilihan utama untuk hidrasi pastinya. Kemudian susu yang rendah gula, ini juga bagus sekali untuk karena mengandung protein dan kalsium ya. Terus kemudian air kelapa tanpa tambahan gula. Waduh, ini senengannya ngombe tegan tanpa gula. Sangat menyegarkan sekali apalagi di kala terik matahari kayak gini ya. Teh hijau tanpa gula ini juga bagus karena mengandung antioksidan ya. Infused water, air dingin dengan irisan lemon, jeruk atau mentimun, ini juga enak. Seger banget gitu ya. Tapi seger lagi kalau misalnya keluar dari kulkas. Aduh. Jus buah tanpa gula tambahan sebaiknya dalam porsi yang wajar pastinya ya. Kemudian susu kedelai yang asli, susu kedelai tanpa gula, ini merupakan sumber protein nabati yang bagus sekali untuk tubuh kita sobat ya. Kemudian air putih, air kelapa tanpa gula atau teh tanpa gula juga bisa menjadi pilihan sederhana. Yang pasti sobat, cintai tubuhmu dengan mulai mengonsumsi atau meminum minuman yang menyehatkan pastinya. Bersama 96,6 Mas FM, Radio Bojonegoro. Lapopin Lagu Pop Indonesia.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: dari Wings Food.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botol 3 gram dan 1 gram iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

0: Baik, masih di Pancar Luaskan dari kawasan Jalan MT Haryono Jatah Bojonegoro. Mahal ini sisa cinta ya. Sisa cinta memang terkesan kayak cintanya sudah habis di awal ya. Pada akhirnya tinggal sisa-sisa cintanya kayak gitu. Oh iya, ngomongin tentang minuman yang menyegarkan. Kalau tadi sempat Elvi sebutkan infused water ya. Sebenarnya selain lemon itu bisa juga infused water. Ini air putih yang dicampur dengan potongan buah segar atau rempah sih ya. Mungkin ada selain lemon itu mentimun atau daun mint karena memberikan sensasi rasa yang menyegarkan tanpa tambahan gula kalori sehingga sangat baik sekali untuk menjaga hidrasi harian. Nah, kalau bagaimana kalau yang lain buahnya ya justru malah lebih segar kayak gitu ya sobat. Bersama 96,6 Bas FM, jus buah dan sayuran segar ini kalau kita minum jus di mix dengan sayur ini malah menambah segarnya gitu sobat. Karena mengandung sumber vitamin, mineral dan antioksidan tinggi yang mampu memulihkan stamina secara instan. Nah, sebaiknya dikonsumsi murni dari buah segar tanpa tambahan gula berlebih agar kadar gula darahnya itu tetap terkontrol dengan baik kayak gitu. Oh ya, ada satu lagi minuman yang sangat menyegarkan yaitu kunyit asam. Nah, minuman tradisional kaya manfaat yang memadukan kulit dan asam jawa. Ini kandungan kurkumin pada kunyit bersifat anti radang, sementara asam jawa membantu produksi sel imun untuk menjaga daya tahan tubuh kita gitu sobat ya. Masih bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Saya dengarkan banyak masih ada beberapa lagu yang siap Elvi aturkan. Tapi ini ada yang mau lewat dulu.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
5: Pil dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

bertanya tanpa sengaja. Cinta, itulah cinta, cinta berkorban jiwa, indah harum bermakna. Cinta suci janganlah kau nodai, merintih diri sendiri, menangis di ruang sunyi. Ya, lirik dari lagunya Ipang dengan judul Apakah Itu Cinta, yang juga barusan sudah Elvi aturkan di ruang dengar Anda. Ini sudah mengantarkan kita di sesi ketiga ya, tentu saja di menit ke-30 lepas dari jam 2. Selamat sore, saya ucapkan selamat bergabung bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro ya, Sobat Bas. Terima kasih untuk komunitas Sobat Bas FM yang sudah bergabung ya pada sore kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah merapat untuk Bu Amber dari Kawasan Kalitidu, Mas Saleh, Mas Yoko, Mbak Sina, Mama Yuni, terima kasih juga untuk Kang Zaini, Mbak Ririn, Matur Sembun Umum, Mas Zulfan, terima kasih ya bersama 96,6 Bas FM. Jadi untuk kebersamaan Elvi menemani Anda semuanya, masih tersisa kurang lebih sekitar 30 menit ke depan ya. Nah, kata tadi sudah Elvi hadirkan di ruang dengar Anda mengenai tips tentang seputar minuman kesehatan yang paling bagus, yang alami ya. Iya, paling banyak kalau misalnya kita kondisi flu, kondisi apa ya istilah Jawanya, katisen gitu. Ini harus perbanyak vitamin C ya. Tersedia di kemasan air minum ada yang apa itu namanya, banyak sekali mengandung vitamin C. Ada juga yang memilih dengan mengonsumsi banyak vitamin C seperti buah jeruk kayak gitu sobat, itu juga bagus. Tapi kalau bisa ya, misalnya kalau bikin jus itu paling sehat, nggak usah dikasih gula. Kalau dikasih madu sedikit boleh, madu itu kan menyehatkan gitu loh sobat. Kalau kebanyakan gula ya sama aja, nanti jadinya kayak itu ya, nggak untuk hanya untuk seger aja, bukan untuk terapi kesehatan kayak gitu sobat. Bersama Elvi masih ada 30 menit ke depan. Stay tune terus.

0: Tetes kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berat.

0: Nyaji Inti Jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

Baik, masih dijelaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak, Bojonegoro. Tuntas sudah untuk bersama Elvi menemani Sobat PDS yang kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Sobat tercinta. Pokoknya terima kasih ya yang selalu setia mendengarkan 96,6 Boss FM Radio Ne Bojonegoro. Elvi pamit dulu dari ruang dengar Anda semuanya. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas dan permisi Sobat. Dadah.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Jumat 25 September tahun 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Bupati Bojonegoro sampaikan nota raperda di rapat paripurna. Pemkab Bojonegoro luncurkan program bertapa dorong penguatan pengarus utamaan gender. Peringati Haornas 2026, Pemkab gelar jalan sehat dan senam massal.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Bupati Bojonegoro Setiawahono menyampaikan nota penjelasan atas 5 rancangan peraturan daerah Raperda dalam rapat paripurna di gedung DPRD Bojonegoro pada Rabu lalu. 2 raperda pertama berfokus pada tata kelola pemerintahan desa, yakni perubahan kedua atas Perda nomor 13 tahun 2015 tentang kepala desa guna memperkuat profesionalisme dan pelayanan publik, serta perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang BPD sebagai bentuk antisipasi pemilu kepala desa dan pengisian BPD di 155 desa pada tahun 2027. Raperda ketiga dan keempat mencakup regulasi terkait ketertiban umum serta tanggung jawab sosial perusahaan. Raperda ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat dihadirkan untuk menyelaraskan dengan

peraturan nasional dan memperjelas wewenang petugas. Sementara itu, perubahan Perda nomor 5 tahun 2018 tentang tanggung jawab sosial perusahaan TGSP atau CSR diarahkan agar program CSR perusahaan dapat menyatu dengan prioritas pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Raperda kelima membahas rencana pembangunan industri kabupaten RPIK Bojonegoro tahun 2024-2044 yang dirancang sebagai panduan strategis sektor industri selama dua dekade mendatang. Regulasi ini menjadi pijakan penting untuk mendorong transformasi ekonomi daerah agar tidak lagi bergantung pada sektor migas, melainkan beralih menuju industrialisasi non-migas yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. Pemkab Bojonegoro meluncurkan program bersama tegakkan kolaboratif dan lapor ke pena atau bertapa. Peluncuran ini sekaligus dirangkai bimbingan teknis penguatan pengarusutamaan gender atau PUG yang dibuka oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono. Perlu diketahui, indeks ketimpangan gender di Bojonegoro tahun 2025 berada di posisi 0,352, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,225. Oleh karena itu, Bupati Setiawahono menekankan bahwa pelaksanaan PUG tidak boleh berhenti hanya sebagai formalitas administrasi atau dokumen di atas kertas. PUG harus berintegrasi ke dalam 7 siklus pembangunan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sinergi antara Pogja PUG, APIP, dan APH diperkuat agar persoalan penanganan perempuan dan anak tidak lagi terhambat akibat ego sektoral maupun lemahnya koordinasi. Melalui sinergi yang solid antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat, DP3AKB Bojonegoro optimis dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil, serta mengoptimalkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak secara berkelanjutan. Peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS pagi tadi diwarnai dengan kegiatan jalan sehat dan senam massal bagi masyarakat umum di kawasan alun-alun kota Bojonegoro. Dengan mengusung semangat satu langkah, seribu semangat, Bojonegoro sehat dan hebat, HORNAS yang diselenggarakan Pemkab Bojonegoro ini juga menyediakan door prize menarik. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinpora Bojonegoro Arief Nanang Sugianto mengatakan, pesta olahraga rakyat ini terbuka untuk umum, mulai dari pelajar, pemuda, komunitas olahraga, organisasi olahraga, ASN, hingga masyarakat umum. Untuk rute jalan sehat sepanjang 3 km, Arief menjelaskan HORNAS tidak sekedar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi momentum untuk mendorong masyarakat semakin aktif berolahraga dan menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari pola hidup sehari-hari. Untuk itu, Arief berharap HORNAS 2026 menjadi momentum untuk membangun masyarakat Bojonegoro yang semakin sehat, bugar, aktif, dan berprestasi.

0: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima, jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
1: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Ya semalam kemana Bas FM Radio Bojonegoro Sobat. Perjalanan Dangdut Koplo Mania ya. Sore hari ini seperti biasa tentu saja bareng Dian Wijaya ya. Dan seperti biasa pula yang pengen merapat sore hari ini boleh di 08 11 305 2966 ya untuk WA-nya, ataupun juga merapat di teleponnya ya 885809. Yang pasti apapun aktivitas sobat ya di sore hari ini, mudah-mudahan dengan hadirnya Dangdut Koplo Mania bisa membuat suasana semakin menyenangkan ya di sore hari ini. Jadi jangan ke mana-mana ya, tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro. Ya Bu Win, cek panas ra kaprah kok esek ya. Saiki leye-leye karo kipasan, karo koplonan dhisik. Tarik sis, monggo. Engko nek wis rada adem saithik lah, lagi budal ning ngene jeding ya. Ya pokoknya tetap sehat juga ya Bu Win sore hari ini, sambil layak-layak penat tenan mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro ya bareng Dian Wijaya. Untuk sobat Bas FM juga yang memang juga udah layak-layak penat tenan karena memang kebetulan rutinitas juga udah longgar, apalagi mungkin juga udah selesai aktivitasnya gitu ya. Jadi mungkin saatnya bersantai-santai ya dulu. Yang cuapek banget tadi, banyak sekali kerjaannya, banyak sekali rutinitasnya. Ya wis, mudah-mudahan capek lelah dengan aktivitas yang dikerjakan ya di sore hari ini, mudah-mudahan bisa terobati dengan lagu-lagu yang saya hadirkan ya di kesempatan kali ini. Yang pastinya di kesempatan kali ini ya, untuk sobat yang mungkin kebetulan juga ini ya lagi sibuk juga, apapun aktivitasnya mudah-mudahan juga tetap berjalan dengan lancar di kesempatan kali ini ya. Untuk sobat pokoknya yang pengen bergabung masih ditunggu ya di WA-nya, juga di teleponnya, yang pasti nggak tuntas nanti hanya di Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro, tetap bareng Dian Wijaya. Dikasih dulu ya sama yang satu ini, tetap di Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro ya. Kita coba dulu sama yang satu ini. Apa iki? Ini mangku purel. Waduh, dek bahaya iki, bahaya. Gak bahaya dah. Gak apa-apa lah. Si penting mangku tok. Ora usah liyane ya, tapi nek bar mangku ya wis lah mule ya. Disgolek ya mbek ayang ebeb soale. Ya wis, tarik sis. Monggo, tetap di Dangdut Koplomania.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata Bojonegoro, menyajik FM. Monggo, ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelencer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas.

Tidak hanya itu, Kebun Belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Iya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di Dangdut Koplomania sore hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat sore saja. 08 11 305 2966, masih ditunggu yang pengen bergabung ya. Boleh di WA-nya ataupun juga merapat di teleponnya di 885-809. Yang pasti sore hari ini mudah-mudahan untuk sobat yang kebetulan juga lagi sibuk aktivitas dan berhubungan dengan yang namanya air, tetap bisa mendapatkannya dengan mudah ya. Karena Bojonegoro sendiri memang selalu identik dengan yang namanya kekeringan ya, jika musim kemarau tiba. Bahkan beberapa wilayah itu bahkan kayaknya airnya sama sekali gak ada banget gitu ya. Dan bicara tentang kemarau panjang dan kekeringan, ini sobat BPBD Bojonegoro menyalurkan 3,1 juta liter air bersih ke 74 desa yang terdampak kekeringan. Jadi upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana kekeringan terus dimaksimalkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, sebanyak 626 tangki air bersih atau setara 3.130 liter ini air sudah disalurkan ke daerah krisis ya. Dan berdasarkan data pemutakhiran BPBD per 24 September ya, per kemarin, ini jangkauan distribusi bantuan air bersih telah menembus 74 desa yang tersebar di 19

bersih, pemetaan kawasan rentan, pencairan titik sumber air baru, hingga pembagian bantuan perlengkapan seperti tandon air, jerigen, terpal, dan juga gayung. Dan untuk mempercepat pelayanan dan memotong alur birokrasi, BPBD mengoptimalkan kanal aduan 24 jam ya, melalui call center Pusdalop BPBD. Warga maupun perangkat desa yang membutuhkan bantuan pasokan air bersih dapat langsung berkoordinasi dengan posko siaga darurat. Dan peningkatan luas area terdampak kekeringan dari tahun sebelumnya menuntut kapasitas respon darurat dan juga sinergi lintas sektor yang makin solid. Jadi untuk sobat yang mungkin kebetulan ya wilayahnya benar-benar sangat-sangat terdampak gitu ya, jadi air ini sama sekali sudah nggak ada, sobat bisa menghubungi ya di call center Pusdalop BPBD, yakni di 08 11 33 56 444 ya, 08 11 33 56 444, agar pendistribusian terarah dan tepat sasaran. Jadi langsung minta bantuan ke situ, kalau nggak berani sendiri langsung ke aparat terkait ya, nanti aparat desa akan naik gitu ya ke BPBD. Jadi mudah-mudahan kebutuhan air bisa tetap terpenuhi meskipun kemarau-nya lagi terbilang panjang ya di tahun 2026 ini. Jadi mudah-mudahan namanya kebutuhan air tetap bisa terpenuhi, karena bagaimanapun juga yang namanya air adalah kebutuhan utama juga ya, selain kebutuhan pokok ya. Karena kalau nggak ada air, kayaknya hidup itu mati ya, sepi banget kalau nggak ada air, oke? Okay? Tapi mudah-mudahan semua sobat bas yang sore hari ini lagi dengerin, kebutuhan airnya tetap aman ya, masih tetap bisa menjangkau, masih tetap bisa mendapatkan air dengan mudah. Masih di Dangdut Koplomania, dihadirkan dulu kembali yang satu ini.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
10: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
11: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat di Dangdut Koplomania sore hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat sore saja. 08113052966 masih ditunggu. Yang pengen merapat ya di WA-nya, juga di teleponnya 885809. Yang pasti di kesempatan kali ini ya, untuk sobat yang mana memang masih cukup sibuk juga dengan segala macam rutinitas ya, sebat apapun aktivitasnya, mudah-mudahan juga berjalan dengan lancar ya di kesempatan kali ini. Dan sore ini selalu berhati-hati, selalu tetap waspada sobat ya, dimanapun Anda berada, karena ini musim kemarau. Musim kemarau ini banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, khususnya kebakaran sobat ya, kebakaran hutan ini salah satunya. Dan yang pasti juga kalau mungkin lagi sore-sore kayak gini tuh kan biasanya lagi sapu-sapu gitu ya, terus ntar dibakar gitu ya. Nah anginnya ini kenceng banget sobat ya, jadi kalau emang lagi bakar-bakar juga harus tetap diperhatikan, harus tetap diawasi, jangan langsung ditinggal geledak gitu ya, karena anginnya ini kenceng banget. Kalau anginnya kenceng terus kena apa ini namanya semburan api, kan bisa merembet kemana-mana ya. Jadi jangan sampai terjadi hal tidak kita inginkan sobat ya. Dan ini kebakaran hebat terjadi di gudang atau di oven tembakau sobat Basabam di kawasan Sukosewu. Kebakaran ini sobat terjadi di gudang pengeringan tembakau atau oven tembakau di Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu pagi tadi sobat, sekitar jam 7. Gudang pengeringan tembakau atau oven ini diketahui milik H. Imam Supardi, warga Desa Balen, Kecamatan Balen, yang disewa oleh Samsul, warga Desa Papringan, Kecamatan Temayang. Nah sobat, belum diketahui secara pasti asal dari percikan api dari kayu bakar yang menyambar daun tembakau kering yang ada di dalam oven tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun daun tembakau yang ada di dalam oven tersebut hangus semua terbakar dengan kerugian diperkirakan mencapai 60 juta rupiah sobat Bahas FM ya. Dan saat sekarang ini juga masih dilakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Nah itu dia ya, api mudah sekali menyambar, apalagi kalau kena daun-daun yang kering gitu ya. Jadi kalau sore hari ini ada yang bersih-bersih, ada nyapu-nyapu, apalagi daun-daun kering gitu ya, kalau memang mau dibakar tetap harus diawasi ya sampai selesai. Kalaupun memang mau dimatikan ya benar-benar harus mati titi, jangan sampai masih ada kayak percikan-percikan yang merah-merah gitu ya, yang masih bisa menimbulkan yang namanya api gitu. Jadi aman semuanya. Apalagi kalau sore-sore gini jagongan mbek obong-obong ra didelok obong-obongane jagongan tok. Blan go jadinya, jangan ya. Jadi ya sambil jagongan masih karo obong-obong ya tetap dilihat aja gitu ya. Jadi biar daun-daun keringnya juga aman terbakar, jagongannya juga aman ya. Oke. Ya Boti masih bareng Dian Wijaya menemani jagongan sore hari ini. Jagongan apa rabuin? Sambil mendengarkan Semaram Kemana Bas Radio Bojonegoro pastinya ya.

0: Wes aja nangis, malah nangis tenanan. Walah banget.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra.
3: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
5: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju.

0: Lo bikin semua orang salfok tahu?
1: Of course, apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girl, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Di Dangdut Koplomania sore hari ini, yang baru merapat, yang baru bergabung, sama sore aja ya. Pak Ali, gimana sore hari ini? Oh, masih sibuk ya dengan bunga-bunga cantiknya? Ngopi dulu lah. Jangan lupa diseruput kopinya biar tetap semangat sore hari ini ya. Ada juga Tante Salina di Pacul Metayalaya Penatenan bersama dengan Pak Desastronya ya. Ada juga Bunda Lili ya. Kalau di Pacul itu pasti ada Bunda Lili. Kalau ada Bunda Lili, ada Lihir Juragan Tahu di kawasan Ledo. Lancar-lancar, laris manis selalu gitu ya. Tadi saya ketemu sama Mama Yanti ya. Lama sekali enggak bersua. Dulu masih ada era karaokean ya ketemunya, pasti pas lagi karaokean gitu. Makin sehat tetap sehat ya. Mama Yanti. Ada juga Mama Yuni. Mudah-mudahan sore hari ini juga lagi setia mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio Nipo Jonegoro ya. Yang pastinya juga tetap bergabung hingga tuntas nanti di Semalam Kemana Bas FM ya, di kesempatan sore hari ini ya, bareng Dian Wijaya. Ada juga Bunda Inung, selamat sore. Di Tanjung Harjo ada Andika, ada Lucky, ada Mas Fatoni juga. Semuanya juga selamat sore. Selamat mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio Nipo Jonegoro ya. Mudah-mudahan tetap setia, selalu setia hanya di Semalam Kemana Bas FM Radio Nipo Jonegoro di Dangdut Koplo Mania. Kembali dikasih dulu ya yang satu.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Yes, malam kemana Bas Radio nih, Abah Joni Koro ya, di Dangdut Kopomania sore hari ini, yang baru merapat, yang baru bergabung, sama sore saja. 08 11 305 2966, yang pengen gabungan masih ada waktu, ditunggu ya di WA juga di teleponnya. Ya pasti apapun aktivitas yang masih dikerjakan sobat ya sore hari ini, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan ya, karena juga udah jam 5. Mungkin waktunya untuk segera beristirahat, waktunya juga udah selesai untuk kerjaan gitu ya. Tapi yang mungkin sore hari ini baru bersiap-siap, kenapa? Kebetulan aktivitas juga mulai sore gitu ya. Sambil mempersiapkan segala sesuatunya, sambil tetap merapat di Semarang 6 Radio nih, Bojonegoro. Masih bareng Dian Wijaya, kita masuk di season yang terakhir sobat ya, di sore hari ini di Dangdut Koplo Mania. Yang lagi melaju di perjalanan juga tetap hati-hati, apalagi jam segini tuh rame banget ya. Lalu lalangnya itu pasti padat, pulang kerja, juga mungkin baru pulang sekolah, boleh, karena biasanya kan sekolah mampir dulu kemana gitu ya. Jam segini baru pulang gitu ya. Yang pastinya tetap setia hanya di Semarang Kemana Bas Radio di Bojonegoro. Tanggal 25 September hari ya, selamat ulang tahun ya untuk sobat yang lahir di 25 September ini. Mudah-mudahan juga berkah barokah, tetap sehat, dan apa yang dicita-citakan bisa diraih begitu ya. Dan ternyata tanggal 25 September ini juga menyimpan berbagai rekam jejak peristiwa bersejarah ya. Mulai lahirnya pusat kota di Tanah Pasundan, juga ada peringatan profesi kesehatan global, hingga deretan agenda kemasyarakatan di Kabupaten Bojonegoro. Yang pertama adalah peresmian dan hari jadi Kota Bandung, Sobat Bas ya. Jadi Kota Bandung ini ternyata diresmikan pada tanggal 25 September.

Merujuk pada tanggal berdirinya Federasi Farmasi Internasional di Den Haag, Belanda pada 25 September 1912. Peringatan ini menjadi wadah untuk mengapresiasi kontribusi apoteker dalam menjaga kesehatan serta kualitas kesehatan masyarakat global. Dan tanggal 25 September juga ini adalah puncak Pesta Olahraga Rakyat H.O.R.N.A.S. 2026 di Alun-Alun Bojonegoro ya. Di tingkat daerah, tanggal 25 September 2026 ini menjadi hari pelaksana puncak peringatan Hari Olahraga Nasional atau H.O.R.N.A.S. 2026 di Kabupaten Bojonegoro. Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat tumpah ruah di kawasan alun-alun Bojonegoro di Jalan Mas Tumapel untuk mengikuti jalan sehat sepanjang 3,62 km serta senam massal gratis guna membangun budaya hidup sehat dan bugar. Jadi ternyata untuk sobat yang kebetulan berulang tahun atau lahir di tanggal 25 ini, ternyata Anda lahir juga bertepatan dengan hari-hari baik yang diperingati setiap tahunnya ya. Menjadi momen yang indah, bukan hanya dirayakan oleh Anda sendiri, tapi dirayakan oleh banyak orang ya. Dan sore hari ini kita rayakan bareng-bareng ya, dikasih hadiah sama Dian satu lagu ini untuk sobat yang berulang tahun ya di sore ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, khususnya kaum muslimin dan muslimah yang lagi menanti waktu azan maghrib ya untuk wilayah kota Bojonegoro, sambil menunggu, sambil persiapan ya untuk ke masjid atau ke musola menjalankan ibadah

sholat maghrib sambil tetap merapat di Semarang Kemanabas ya, di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sementara untuk Bojonegoro sendiri, untuk azan maghribnya nanti jatuh di menit yang ke-28 sobat ya. Jadi tinggal menit ke-31 untuk wilayah Bojonegoro. Ini sudah menit ke-24, jadi sekitar ya 6 menitan lagi, 7 menitan lagi ya. Sambil menunggu, sambil tetap merapat di Semarang Kemanabas FM Radio nih Bojonegoro. Masih bareng Dian Wijaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
7: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
7: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya,

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

Nikah Talenta. Dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro Sobat ya. Tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplomania juga sudah waktunya untuk dituntaskan ya. Ya pasti tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Jam 9 nanti kembali bersama dengan Mbak Mary Syahrani Yukayatri. Dian Wijaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

Sendang Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetrameles multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Kehidupan tidak selalu berjalan lancar. Ada saja masalah yang membuat Anda menjadi tidak tenang. Namun, kehidupan harus terus berjalan dan Anda harus siap akan masalah-masalah lain yang akan selalu terjadi.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM, karo nyeruput kopi.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, Land, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
6: Mita mana?
7: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
7: Halo kalian.
4: Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
8: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Buzz FM, monggo!

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Agar hubungan keluarga makin dekat, coba lakukan rutinitas bersama. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah olahraga ringan, seperti bersepeda atau jogging. Dengan olahraga, fisik pun menjadi bugar. Fisik yang bugar pun merupakan karakteristik keluarga sehat dan bahagia. Anda bisa juga memilih aktivitas yang lebih santai seperti makan malam bersama di restoran favorit atau menonton film. Meski simple, aktivitas tersebut bisa memberikan kenangan manis untuk seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM, karo nyeruput kopi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Raja Gusti Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Raja Gusti, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Raja Gusti juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Mulailah dengan keyakinan pada diri sendiri bahwa hidup yang Anda miliki ini sangat indah. Dan yakinlah bahwa Anda tidak mungkin melewatkan hari di hidup Anda dengan sesuatu yang sia-sia. Maka seperti sebuah irama lagu yang menyejukkan dan menyuntikan semangat, Anda bisa menjalani hari dengan penuh percaya diri.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini. Bass.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam.

0: 6 yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
3: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsing gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya? Nita mana?
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya.

0: lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah persanya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi.
3: Vihetasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dan...

0: lebih happy body fit pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan baby happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai baby happy body fit pants ya.
3: Baby happy, mom happy.
4: Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.